0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM
1: ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM